Mela Sesotho areng meno masu matse hapulaya baswele batho ka le paka la utsepa meno atemeno ka jeno are qatileng batembatho ba le mahlasipa ka le paka la meno meno masu mapo matse hapulaya batembatho ba lang ka le paka la ura Mara siara tang aketsebe hona le wena ke manyareng e moruti letsatsi la kajen ho ja ka tseba banqetile batho mothwana ke morata mothwana ke motshepa o mfetohetse serasaka se haufi le nna serasaka se tsamaya le nna serasaka se bua le nna ke